0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

pesan yang udah masuk ke WhatsAppnya Pro 2 Pontianak ya. Teman terbaik kamu, teman Pro 2, ada dari Aldi di Sungai Jawi. Pagi Pro 2, selamat pagi juga Aldi. Request Hindia secukupnya. Boleh, lagi ada di fase hidup yang semuanya terasa banyak banget. Kerjaan, kuliah, sama urusan pribadi numpuk. Kayaknya lagu ini pas banget buat nemenin pagi ini. Waduh. Ya, kehidupan anak muda perkotaan pada umumnya lah ya, teman Pro 2, si Aldi ini gitu kan. Sama juga dengan aku, sama juga dengan kamu yang lagi dengerin ini. Aldi juga punya urusan yang kurang lebih mirip-mirip lah ya, teman Pro 2. Kerjaan, kuliah, urusan pribadi numpuk. Oke, Hindia secukupnya nanti aku putarkan buat Aldi di Sungai Jawi. Boleh teman-teman Pro 2 yang ada di Sungai Jawi juga ikutan request ya. Next ada Nabila di Siantan. Request Tulus, Hati-hati di Jalan War. Boleh. Bukan karena baru putus sih, tapi karena sekarang aku sama dia udah punya jalan masing-masing. Putus dong itu namanya. Hey. Masih sayang, cuma ya mungkin memang gak harus bersama. Ya udahlah ya, kalau gitu yang penting putusnya baik-baik aja gitu ya, gak yang gontok-gontokan. Nanti aku puterin Hati-hati di Jalan. Tapi sebelumnya ini dia Hindia untuk Aldi di Sungai Jawi, atau juga buat kamu teman Pro 2 secukupnya.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih. Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.
2: Elen Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Everything's gnarly.
1: Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
2: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
1: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
2: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
3: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Teman berdua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah nggak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngeliat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.

101,8 FM, kedua pengkhianat teman terbaik kamu. Dan lagu yang sekarang lagi sama-sama kita dengerin teman Pro 2 adalah lagu dari Good Morning Everyone dengan judul

lupa teman pro 2, ini adalah lagu yang dirilis tahun berapa gitu, tapi pertama kali aku dengerin lagu dari Good Morning Everyone, judulnya Second Chance, adalah tahun 2024 teman pro 2. Luar biasa banget 2024, sekarang juga udah 2026 teman pro 2, dan lagu ini masih jadi salah satu lagu yang sering aku putar buat temenin pagi-pagi atau siang-siang kamu teman pro 2. Dari judulnya aja kita udah tahu lah ya teman pro 2, kalau lagu ini adalah lagu yang ngebahas soal kesempatan kedua, di mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tinggal sebesar apa tuh kesalahannya ya teman pro 2. Kalau kesalahannya selingkuh, nah udah enggak ada second chance dah itu deh. Oke, teman pro 2. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, tapi semua orang layak untuk dikasih kesempatan kedua. Aku akan bahas beberapa lagu lagi teman pro 2, tapi sebelumnya ini dia Charlie Puth, No More Drama.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Stream Prodo 101.8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. And that was Jefferson with Festivalist, atau Festivalist with Jefferson, ya teman Prodo. Kebalik sedikit, tapi selamat datang kembali ya di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak gitu ya teman Prodo, buat kamu yang masih tune in sampai jam 9.46 menit waktu Indonesia bagian barat ini gitu ya teman Prodo. Alright, ngomongin lagu Jefferson dari albumnya Festivalist yang ketiga kalau nggak salah teman Prodo, Paradox Diametral gitu ya. Di sini Festivalist tuh ngomongin soal orang-orang yang bisa berjam-jam berdiskusi gitu ya, berdebat, ngomongin banyak teori tapi kadang lupa buat bener-bener ngelakuin sesuatu yang real. Kayak familiar siapa gitu ya teman Prodo, tapi siapa ya? Tapi kalau ngomongin serius gitu ya teman Prodo soal Festivalist, ini adalah band yang di bulan September ini mungkin jadi anniversary album mereka yang meledak luar biasa gitu ya, album Hits Kids ya teman Prodo. Ini bahkan dari album Hits Kids gitu ya teman Prodo, aku sampai mengubah username Instagramku jadi Hits Kids gitu. saking kerennya album Hits Kids ini teman Prodo. Dirilis tahun 2014, isinya ada 10 lagu teman Prodo. Dan ini jadi album debut Festivalist setelah sebelumnya mereka dikenal sebagai Jenny tahun 2011. Terus habis itu bubar jadi Festivalist setelah Anish terus juga Arjuna Bangsawan keluar dari band. Dari Jenny akhirnya berubah jadi Festivalist teman Prodo. Nah, yang menarik dari Festivalist, mereka punya filosofi almost rock barely art. Gokil. Dan lagu mereka tuh banyak ngomongin apa yang mereka lihat, terus juga yang mereka rasain, sampai kritik soal kehidupan dan keadaan sosial di sekitar mereka teman Prodo. Tadi aku pengen bilang kritik sosial, padahal kritik soal kehidupan ya teman Prodo. Mereka pernah bilang kalau album ini sebagai hasil dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka rasakan. Kemudian mereka olah dengan cara mereka sendiri sampai akhirnya lahir jadi 10 track. Jadi bukan sekedar bikin album teman Prodo, tapi kayak ngambil apa yang terjadi di sekitar terus diolah jadi sebuah karya. And honestly, that idea still hits today. Dan yang sekarang lagi kamu dengerin teman Prodo, ini adalah salah satu lagu mereka, salah satu yang terbaik menurutku, salah satu yang jadi favoritku juga teman Prodo. Judulnya agak panjang teman Prodo, tapi singkatnya ini adalah lagu yang berjudul Tanah Indah Untuk Para Terabaikan. Jadi buat kita-kita nih teman Prodo yang selalu dibully, selalu enggak dipedulikan gitu ya teman Prodo, dicuekin terus, mungkin ini adalah salah satu lagu yang cocok untuk kita semua.

dari Westy Wawis dengan judul Tanah Indah untuk para terabaikan, rusak dan ditinggalkan seperti yang dia bilang tadi, teman Pro 2. Kita tahu nasihat bisa datang dari mana aja gitu ya, nggak selalu ada di gereja, nggak selalu ada di masjid, tapi kadang-kadang datang dari lagu dan satu hal yang perlu kamu ingat, teman Pro 2. Kalau satu hal ya, teman Pro 2 ya, kalau misalnya emang ada tempat-tempat yang nggak bisa menghargai kamu gitu ya, teman Pro 2, kamu tinggal perlu cari tempat lain yang bisa menghargai kamu. Gitu enggak sih, teman Pro 2? Anyway, thank you teman Pro 2 buat kamu yang udah tune in di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan sekarang udah hampir jam 10 pagi, teman Pro 2, menjelang siang. Itu artinya aku harus cabut undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, sampai jumpa di hari yang lain ya, teman Pro 2. Pokoknya kamu stay tune aja terus di sini di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Satu lagu terakhir, teman Pro 2, persembahan yang spesial dariku, ada dari Ringo Vibe with You, Me and Bear. Let's go.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.
1: Waktunya Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
3: Welcome back teman Pro 2 bersama Akil nih di pagi menjelang siang. Teman Pro 2 di santai siang kali ini di jam 10 lewatnya 3 menit Info Pro 2 hadir. Informasi pertama hadir buat kamu teman Pro 2 dari film Agensi Rumah Tangga yang meraih 109 ribu penonton pada hari pertama penayangan. Jadi film drama komedi Agensi Rumah Tangga ini meraih 109.110 penonton pada hari pertama penayangan di bioskop. Ini menempatkan film garapan Naya Anindita itu sebagai salah satu film Indonesia dengan opening day terbaik di tahun 2026. Next teman Pro 2, film selanjutnya ya, enggak film teman Pro 2. Informasi selanjutnya datang dari memburu pemangsa yang gelar konser amal untuk korban kekerasan anak. Menjelang penayangan film Memburu Pemangsa, Sinemaku Picture ini menggelar konser amal untuk mendukung penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Seluruh hasil penjualan tiket konser akan didonasikan melalui LBH APIK untuk membantu penanganan kasus kekerasan anak di Indonesia. Jadi konser bertajuk Suara dari Perburuan, konser amal film Memburu Pemangsa digelar pada hari Rabu lalu teman Pro 2, Rabu depan lebih tepatnya ya, pada tanggal 16 September 2026. Dan acara ini tuh berlangsung di Pulau 1 Senayan Park Jakarta mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi for your information teman Pro 2 bahwa konser ini turut juga melibatkan Trust Orkestra yang seluruh personilnya merupakan anak-anak dan mereka ini mengiringi Fest dan Efek Rumah Kaca dalam sesi vokal dengan aransemen orkestra.
2: Info Pro 2.
3: Informasi terakhir teman Pro 2 di ruang dengar kamu, ada gitaris sekaligus pendiri Kangen Band Dodi Hardianto yang memberikan kabar mengejutkan kepada para penggemarnya, yaitu Dodi ini mengumumkan Kangen Band yang telah berkiprah sejak tahun 2005 ya, tepatnya tanggal 4 Juli 2005 resmi dibubarkan. Dodi ini juga menyebut terdapat persoalan internal yang telah berlangsung lama dan hal ini disampaikan oleh Dodi melalui keterangan yang diunggah di akun Instagram @dodiofficial teman Pro 2. Beliau juga memberikan pernyataan tegas terkait penggunaan lagu ciptaannya. Dan Dodi juga merupakan pencipta sejumlah lagu yang turut melambungkan nama Kangen Band. Informasi selengkapnya dari ketiga informasi yang aku sajikan buat kamu bisa langsung kamu lihat di laman rri.co.id. Sekian Info Pro 2 pagi hari ini. Masih bersama Aki teman Pro 2. Kita masuk ke request time Indonesia dan request time mancanegara sampai jam 12 siang nanti. So, tetap stay tune.
4: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
5: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba, serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
4: Pro 2 Pontianak.
5: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

suara-suara terbuang dalam waktu yang udah di request sama teman kita di WhatsApp ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen request lagu kayak Rudy di Tanjung Soleh ini, boleh banget kamu langsung request aja ke kita teman Pro 2. Selamat mendengarkan Rudy.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik.

0: kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

0: Saut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesal. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pradua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kamu.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Eh serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Eh jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Eh, tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fiksi, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

Ada All the Good Girls Go to Hell, teman berdua dari Billie Eilish yang hadir buat kamu di Santai Siang, teman berdua ya. Di Santai Siang kali ini, teman berdua, aku juga masih mengundang kamu yang pengen request, boleh banget di 0811-570-1018 buat kamu yang pengen WhatsApp, WhatsApp aja. Nanti aku bakal bacain dan juga puterin lagu yang kamu request, teman berdua. Kayak ada Lara Purnama Sari nih yang mau dengerin lagunya dari The Temper Trap Sweet Disposition, teman berdua ya. Nanti aku bakal puterin buat kamu ya Lara. Dan ada juga teman berdua dari teman kita yang udah request nih, yang mau dengerin lagunya dari Nona dengan Hong. Asik. Ya, teman berdua emang lagi hits banget ya lagu Hong ini. Jadi buat kamu yang pengen request, boleh banget ya. Gak cuma WhatsApp, tapi juga bisa via DM ke @pro2pnk. Pokoknya thank you banget yang udah dengerin Pro 2 FM dari tadi, yang udah request juga teman Pro 2. Dan nanti juga aku akan putarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya yang jatuh di pukul 11 lewatnya 42 menit. Jadi sorry banget teman Pro 2 yang request harus udahan ya. Jangan khawatir karena setiap hari hadir buat kamu di jam 10 sampai jam 11 lagu Indonesia, dan di jam 11 sampai jam 12 lagu mancanegara. Jadi buat kamu yang pengen request boleh di jam tersebut, atau di luar jam itu juga ada playing receh dan masih banyak program acara yang tentunya bisa kamu ikutin teman berdua ya. Deep Talk di tengah malam itu juga bisa. Oke deh, aku bakal puterin lagunya yang udah di request sama Lara ya, The Temper Trap Sweet Disposition. Thank you banget teman berdua, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yaelah cuy, ngapa bengong jatuh? Depan rumah aja.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

0: teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Mau nanya nih pastikan.
1: Ah, tahu-tahu aja.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat, kan?
0: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah, benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
0: Kasih paham.

Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dipa. Aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya. Tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat. You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengerin Radio Pontianak.

Kita sering berpikir kalau bakat adalah segalanya. Tapi sebenarnya, sukses itu gak cuma soal bakat loh teman Pro 2, tapi juga soal mindset atau pola pikir kita. Nah, di buku Mindset The New Psychology of Success karya Carol Dweck, dia menjelaskan konsep ini dengan sangat jelas. Carol membahas dua jenis mindset yang berpengaruh besar sama hidup kita. Yang pertama, fixed mindset dan juga growth mindset. Fixed mindset adalah pola pikir yang percaya kalau kemampuan kita itu tetap dan gak bisa berubah. Contoh gampangnya, kalau kamu gagal dalam ujian, kamu bakal mikir, "Ah, aku memang bodoh,

0: akhir dari segalanya. Nah, buku ini sekaligus mengajarkan kita bahwa mindset itu adalah suatu hal yang penting banget loh teman-teman Pro2 dalam membentuk kehidupan kita. Dengan memilih growth mindset, kita bisa lebih fleksibel, berusaha lebih keras, dan percaya kalau kita mampu berkembang meski jatuh berkali-kali. Jadi, yuk ubah cara pandang kita dan mulai percaya sama usaha kita.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro2 Pontianak.

0: Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
2: Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh. Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Cash Out adalah buku yang mengangkat tema tentang identitas, pertumbuhan pribadi, dan hubungan antar manusia. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh yang berusaha menemukan jati dirinya di tengah berbagai tekanan sosial dan harapan yang ada. Dengan gaya narasi yang mendalam dan karakter yang kompleks, penulis mengeksplorasi konflik batin yang dialami oleh tokoh utama. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya memahami diri sendiri dan menerima berbagai aspek dari diri kita, termasuk kelemahan dan kekuatan. Melalui pengalaman dan interaksi dengan karakter lain, pembaca diajak untuk merenungkan arti sejati dari keberadaan dan bagaimana hubungan kita dengan orang lain dapat membentuk siapa kita sebenarnya. Secara keseluruhan, Flash Out mendorong pembaca untuk berani mengeksplorasi dan memperlihatkan isi dari diri mereka dan menjadikan pengalaman hidup sebagai proses pembelajaran yang berharga.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Nggak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak nggak berhenti berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa.

juga datang dari ajang pencarian bakat nasional. Pada 2019, ia pernah mengikuti Rising Star Indonesia bersama band Shizbro yang kini dikenal dengan nama 24/7 On The Road. Perjalanan tersebut tentu menjadi bekal berharga bagi Farhad dalam memahami karakter vokal, penampilan panggung, serta tantangan yang dihadapi seorang penyanyi dalam sebuah kompetisi. Dipa Revanda merupakan sosok yang cukup dekat dengan dunia musik dan penyiaran di Pontianak. Ia aktif sebagai musisi sekaligus vokalis band Giants dan penyiar di Pro2 RRI Pontianak. Selain bermusik dan bersiaran, Dipa juga aktif sebagai presenter musik serta public speaker. Perpaduan pengalaman di atas panggung, di balik mikrofon radio, serta dalam membawakan berbagai kegiatan, menjadi bekal menarik bagi Dipa untuk melihat sebuah penampilan tidak hanya dari kualitas vokal, tetapi juga dari karakter, komunikasi, dan kemampuan seorang penyanyi dalam menyampaikan musik kepada pendengar.

punya jagoan di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak? Yuk kasih dukunganmu lewat voting. Caranya gampang banget. Simak tutorialnya. Pertama, buka website resmi Bintang Radio RRI 2026 di www.bintangradio.rri.id. Klik registrasi atau daftar sekarang, lalu lengkapi data diri kamu. Setelah itu, lakukan verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirim ke email kamu. Kalau sudah berhasil, akunmu aktif dan kamu bisa langsung login. Selanjutnya, kamu perlu punya bintang untuk melakukan voting. Setelah login, masuk ke menu dompet atau wallet, lalu pilih isi saldo atau top up bintang. Pilih jumlah bintang yang mau kamu beli, pilih metode pembayaran yang tersedia, lalu lakukan pembayaran sesuai instruksi. Kalau pembayarannya sudah berhasil, saldo bintang kamu akan otomatis bertambah. Pastikan jumlahnya sesuai ya. Nah, sekarang waktunya voting. Kembali ke beranda dan pilih menu Vote Sekarang. Cari peserta favoritmu dari daftar peserta, atau langsung gunakan fitur pencarian berdasarkan nama. Kalau sudah ketemu, klik Vote, lalu masukkan jumlah bintang yang ingin kamu gunakan. Bisa 5, 10, atau sesuai saldo bintang yang kamu punya. Cek lagi nama peserta dan jumlah bintangnya. Kalau sudah benar, langsung klik konfirmasi vote. Yeay, voting kamu berhasil! Saldo bintang akan berkurang sesuai jumlah yang digunakan, dan vote kamu tercatat sebagai dukungan untuk peserta pilihanmu. Yuk dukung jagoanmu di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.

Setelah kita mengenal para dewan juri dan tutorial voting, tibalah saatnya kita akan memanggil peserta yang sudah siap memberikan penampilan terbaik mereka hari ini. Kita akan panggil peserta putri dan putra yang akan membawakan lagu pop daerah. Peserta nomor tampil satu putri yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Periuk. Dewan juri, inilah peserta nomor tampil satu putri.

Dewan juri, pendengar, dan pemirsa, telah kita dengarkan dan saksikan penampilan peserta nomor tampil satu putri atas nama Ayesa Nadira. Selanjutnya, peserta nomor tampil dua putri yang akan menyanyikan lagu Butet. Kami akan melakukan pemanggilan sebanyak 3 kali. Setelah 3 kali pemanggilan, jika peserta tidak hadir, maka dinyatakan gugur. Peserta nomor tampil 2 putri atas nama Elizabeth Prima Sembiring. Peserta nomor tampil 2 putri atas nama Elizabeth Prima Sembiring. Baik, Dewan juri, pendengar, dan pemirsa, peserta nomor tampil 2 putri atas nama Elizabeth Prima Sembiring dinyatakan gugur. Selanjutnya, peserta nomor tampil 3 putri yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Periuk. Dewan juri, inilah peserta nomor tampil 3 putri.

Dewan juri, pendengar, dan pemirsa, telah kita dengarkan dan saksikan penampilan peserta nomor tampil 3 putri atas nama Angelina. Selanjutnya, peserta nomor tampil 4 putri yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Periuk. Dewan juri, inilah peserta nomor tampil 4 putri.

Dewan juri, pendengar, dan pemirsa, telah kita dengarkan dan saksikan penampilan peserta nomor tampil 4 putri atas nama Yuanada Hanun Swastika. Selanjutnya, peserta nomor tampil 5 putri yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Periuk. Dewan juri, inilah peserta dengan nomor tampil 5 putri.

0: Dewan juri, pendengar, dan pemirsa, telah kita dengarkan dan saksikan penampilan peserta nomor tampil 5 putri atas nama Gaby Apriliani. Selanjutnya, mari kita saksikan tutorial voting berikut ini.
1: Punya jagoan di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak? Yuk kasih dukunganmu lewat voting. Caranya gampang banget. Simak tutorialnya. Pertama, buka website resmi Bintang Radio RRI 2026 di www.bintangradio.rri.id. Klik registrasi atau daftar sekarang, lalu lengkapi data diri kamu. Setelah itu, lakukan verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirim ke email kamu. Kalau sudah berhasil, akunmu aktif dan kamu bisa langsung login. Selanjutnya, kamu perlu punya bintang untuk melakukan voting. Setelah login, masuk ke menu dompet atau wallet, lalu pilih isi saldo atau top up bintang. Pilih jumlah bintang yang mau kamu beli, pilih metode pembayaran yang tersedia, lalu lakukan pembayaran sesuai instruksi. Kalau pembayarannya sudah berhasil, saldo bintang kamu akan otomatis bertambah. Pastikan jumlahnya sesuai ya. Nah, sekarang waktunya voting. Kembali ke beranda dan pilih menu Vote Sekarang. Cari peserta favoritmu dari daftar peserta, atau langsung gunakan fitur pencarian berdasarkan nama. Kalau sudah ketemu, klik Vote, lalu masukkan jumlah bintang yang ingin kamu gunakan. Bisa 5, 10, atau sesuai saldo bintang yang kamu punya. Cek lagi nama peserta dan jumlah bintangnya. Kalau sudah benar, langsung klik konfirmasi vote. Yeay, voting kamu berhasil! Saldo bintang akan berkurang sesuai jumlah yang digunakan, dan vote kamu tercatat sebagai dukungan untuk peserta pilihanmu. Yuk dukung jagoanmu di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.

Baik, teman Pradua, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para pendukung acara Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bank Kalbar, PT Bay, PT KIPP, PT CMI, PT WHW, PDAM Tirta Katulistiwa Kota Pontianak, PLN Wilayah Kalimantan Barat, BSI, Hotel Mercure, Informa, Kimia Farma, Weng Coffee, Garuda Mitra. Baik, kami juga ingin mengingatkan acara ini bisa didengar melalui Pro2 Pontianak di 101,8 FM dan disaksikan melalui live streaming YouTube channel RRI Pontianak dari hari pertama hingga hari ini. Dukung penyanyi favorit kamu dengan komen sebanyak-banyaknya ya. Setelah tadi kita tampilkan penampilan dari peserta putri, sekarang saatnya kita tampilkan peserta putra. Peserta dengan nomor tampil 5 putra yang akan menyanyikan lagu Butet. Dewan juri, inilah peserta nomor tampil 5 putra.

Dewan juri, pendengar, dan pemirsa, telah kita dengarkan dan saksikan penampilan peserta nomor tampil 5 putra atas nama Samuel Frankie Wilson. Selanjutnya, peserta nomor tampil 1 putra yang akan menyanyikan lagu Dodoy Si Dodoy. Dewan juri, inilah peserta dengan nomor tampil 1 putra.

dipersembahkan Ataya Rabbani. Dewan juri, pendengar dan pemirsa, peserta nomor tampil 2 putra atas nama Arkan Ataya Rabbani dinyatakan gugur. Selanjutnya, peserta nomor tampil 3 putra yang akan menyanyikan lagu Dodoy Si Dodoy. Baik, kami akan melakukan pemanggilan sebanyak 3 kali. Apabila sebanyak 3 kali pemanggilan peserta tidak hadir, maka dinyatakan gugur. Peserta nomor tampil 3 putra atas nama Diki Ardianto Saputra. Peserta nomor tampil 3 putra atas nama Diki Ardianto Saputra. Dewan juri, pendengar dan pemirsa, peserta nomor tampil 3 putra atas nama Diki Ardianto Saputra dinyatakan gugur. Selanjutnya, peserta nomor tampil 4 putra yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Periuk. Baik, kami akan melakukan 3 pemanggilan. Apabila setelah 3 pemanggilan peserta tidak hadir, maka dinyatakan gugur. Peserta nomor tampil 4 putra atas nama Muhammad. Peserta nomor tampil 4 putra atas nama Muhammad. Dewan juri, pendengar dan pemirsa, peserta nomor tampil 4 putra atas nama Muhammad dinyatakan gugur. Selanjutnya, setelah tadi kita tampilkan peserta putra, kita lanjutkan lagi dengan penampilan peserta putri. Peserta nomor tampil 6 putri yang akan menyanyikan lagu Butet. Dewan juri, inilah peserta nomor tampil 6 putri.

Dewan juri, pendengar, dan pemirsa, telah kita dengarkan dan saksikan penampilan peserta nomor tampil 6 putri atas nama Fredella Atali Pabayo. Selanjutnya, peserta nomor tampil 7 putri yang akan menyanyikan lagu Si Patokaan. Baik, kami akan panggil 3 kali. Jika tidak hadir, maka dinyatakan gugur. Peserta nomor tampil 7 putri atas nama Sophia Margareta. Peserta nomor tampil 7 putri atas nama Sophia Margareta. Dewan juri, pendengar, dan pemirsa, peserta nomor tampil 7 putri dinyatakan gugur. Selanjutnya, peserta nomor tampil 8 putri yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Periuk. Dewan juri, inilah peserta nomor tampil 8 putri.

Dewan Juri, pendengar, dan pemirsa, telah kita dengarkan dan saksikan penampilan peserta nomor tampil 8 putri atas nama Cecelia Noviani. Selanjutnya, peserta nomor tampil 9 putri yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Periuk. Dewan Juri, inilah peserta nomor tampil 9 putri.

Dewan juri, pendengar, dan pemirsa, telah kita dengarkan dan saksikan penampilan peserta nomor tampil 9 putri atas nama Frederica Titania Yusara. Selanjutnya, peserta nomor tampil 10 putri yang akan menyanyikan lagu Si Patokaan. Dewan juri, inilah peserta nomor tampil 10 putri.

Dewan juri, pendengar, dan pemirsa, telah kita dengarkan dan saksikan penampilan peserta nomor tampil 10 putri atas nama Grace Novella. Selanjutnya, peserta nomor tampil 11 putri yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Periuk. Dewan juri, inilah peserta nomor tampil 11 putri.

Dewan juri, pendengar dan pemirsa, telah kita dengarkan dan saksikan penampilan peserta nomor tampil 11 putri atas nama Rizka Amara Al-Haki. Setelah kita tampilkan penampilan peserta putri, selanjutnya kita akan menampilkan penampilan peserta putra. Peserta nomor tampil 6 putra yang akan menyanyikan lagu Dodoy Si Dodoy. Dewan juri, inilah peserta nomor tampil 6 putra.

Dewan juri, pendengar, dan pemirsa, telah kita dengarkan dan saksikan penampilan peserta nomor tampil 6 putra atas nama Muhammad Rizky Gaza. Selanjutnya, peserta nomor tampil 7 putra yang akan menyanyikan lagu Si Patokaan. Baik, kami akan panggil sebanyak 3 kali. Apabila peserta tidak hadir, maka dinyatakan gugur. Peserta nomor tampil 7 putra atas nama Rivaldo Gionanda. Peserta nomor tampil 7 putra atas nama Rivaldo Gionanda. Dewan juri, pendengar, dan pemirsa, peserta nomor tampil 7 putra atas nama Rivaldo Gionanda dinyatakan gugur. Selanjutnya, peserta nomor tampil 8 putra yang akan menyanyikan lagu Butet. Dewan juri, inilah peserta nomor tampil 8 putra.

Dewan juri, pendengar, dan pemirsa, telah kita dengarkan dan saksikan penampilan peserta nomor tampil 8 putra atas nama Silvanus Boyke. Selanjutnya, peserta nomor tampil 9 putra yang akan menyanyikan lagu Butet. Dewan juri, inilah peserta nomor tampil 9 putra.

0: Dewan juri, pendengar, dan pemirsa, telah kita dengarkan dan saksikan penampilan peserta nomor tampil sambilan putra atas nama Fabio Cannavaro. Seluruh peserta hari ini telah menghadirkan penampilan terbaik mereka. Jangan lewatkan penampilan di hari berikutnya. Terima kasih kepada Dewan Juri, para peserta, serta all crew yang telah bertugas. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bank Kalbar, PT BAI, PT KIPP, PT CMI, PT WHW, PDAM Tirta Katulistiwa Kota Pontianak, PLN Wilayah Kalimantan Barat, BSI, Hotel Mercure, Informa, Kimia Farma, Weng Kopi, dan Garuda Mitra yang telah mendukung acara ini. Buat kamu yang ketinggalan, jangan khawatir, tayangan ini bisa kamu saksikan kembali di YouTube channel RRI Pontianak dari hari pertama sampai hari terakhir. Sampai jumpa di hari berikutnya.
1: Terima kasih telah menyaksikan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak.
2: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.

Baik kamu bareng Nopal di sore hari ini, teman produser yang nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti. Tentunya enjoy in the Senin kamu ya. Asap udah mulai agak berkurang dibanding 2 hari yang lalu, tapi masih sangat berbahaya buat yang punya banyak aktivitas di luar, buat anak-anak, buat lansia, buat remaja, pokoknya semua buat masyarakat yang ada di Kalimantan Barat. Kalau keluar pakai masker, terus kemudian minum air putih yang banyak, minum vitamin, konsumsi buah. Gak usah yang capek-capek banget, jaga kesehatan kamu, karena ya kita juga harus tetap aware walaupun bencana alam ini tetap mengganggu aktivitas kita seperti biasanya. Buat kamu yang pengen bagi-bagi informasi cuaca di daerah kamu, langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Stay tune terus barengan Opal di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kamu tahu nggak sih, salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
2: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
1: Tujuannya tuh jelas, biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
2: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
1: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
2: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.
3: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading

yang panjang dan mencintai juga melambangkan kemakmuran. Dan enggang gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Ngapa sih, Za? Kok gelisah?
1: Ini sih, Ran. Acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
0: Oh, itu. Ya, kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka gak datang, Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah. Kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir, Ran. Malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar. Selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya. Kita lihat besok aja lah ya, Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pradua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

101.6 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di sore hari ini masih bareng Noval sampai di jam 8 malam nanti. Ada Pernadiah dengan Lama-Lama, tepat banget buat orang-orang yang sedang mengalami perasaan patah hati ya. September kayaknya berubah jadi September deh. September yang katanya harusnya jadi bulan yang penuh harapan, tapi buat sebagian orang September malah terasa kayak bulan yang panjang banget gitu. Di tanggal-tanggal belasan kayak gini, kita ngerasa baru masuk di awal-awal September, baru di tanggal-tanggal mudanya, padahal udah hampir pertengahan gitu. Bukan karena banyak kerjaan, bukan karena tugas yang numpuk, tapi karena ada seseorang yang sampai sekarang masih sering muncul di kepala. Selamat datang di September, bulan dimana kita gak harus pura-pura untuk jadi orang yang baik-baik aja. Ya, tapi kalau ngobrolin soal patah hati ya, patah hati itu aneh sebenarnya. Hari pertama mungkin kita masih bisa jadi orang yang have fun, orang yang biasa-biasa aja, orang yang masih bisa ketawa cekakak cekikik gitu, masih bisa nongkrong bareng teman, masih bisa pergi kemana-mana, healing season lah istilahnya kayak gitu. Tapi tiba-tiba ada satu momen kecil yang bikin hati kita tuh jadi kayak ngecil, hati kita kayak rapuh. Lagu tentu kedengarannya jadi kayak lebih syahdu, lebih sendu, lebih sedih, lebih deep aja. Lewat di beberapa tempat yang bisa mungkin mengingat kenangan-kenangan kamu di masa lalu. Hati kita tuh secara gak langsung bilang, oh ternyata aku masih belum selesai dengan yang namanya patah hati. Yang paling susah sebenarnya bukan masalah ending hubungannya. Kadang yang paling susah dari putus itu kehilangan orang tersayang. Kehilangan ya sebenarnya hal-hal biasa gitu. Ada yang biasanya selalu memberikan ucapan selamat pagi, selamat malam, selamat sore, nanyain udah makan apa belum. Sekarang tuh kayak ada hal yang kurang aja. Ada yang hilang tiba-tiba, kayak lagunya Ipang, ada yang hilang dari perasaanku. Asik. Kita bukan cuman kehilangan seseorang, kita juga kehilangan rutinitas yang selama ini kita anggap normal-normal aja gitu. Patah hati berat men, patah hati di September tuh apa ya, udah kayak jadi rutin tahunan orang-orang merasakan bulan-bulan galaunya ditemanin sama lagu-lagu Bernadia, lagu-lagu Juicy Lucy yang katanya band keberatan Bagasi. Tapi seru sih ketika kamu dapat banyak pelajaran hidup, patah hati tentang hubungan, patah hati tentang kerjaan, patah hati tentang dunia pertemanan. Itu jadi momen yang sangat benar-benar berharga aja di dalam hidup kamu. Karena ketika kamu tidak merasakan pengalaman-pengalaman tersebut, jadi kurang aja pelajaran yang kamu dapat di dalam kehidupan tuh, ada yang kurang gitu. Wajib lah buat orang-orang yang merasakan dunia percintaan, wajib merasakan patah hati. Itu sih kalau dari aku ya di sore hari ini ya. Aku tuh ada lihat satu apa ya, satu quote yang dibikin sama salah satu konten creator di Mempawa atau di mana gitu. Namanya Dendi. Dari banyaknya pilihan di dunia, jangan pernah pilih nyerah katanya. Apapun yang terjadi ya udah coba aja dulu. Coba biar kita tahu hasilnya gitu. Sama di dunia percintaan, di dunia pekerjaan, di dunia apapun, di bidang apapun. Yang penting kita berani nyoba dulu, berani terjun langsung, berani mengaplikasikan ide-ide kita, berani mencoba lah. Karena kesempatan emang gak datang dua kali, tapi kesempatan tuh selalu datang ke orang-orang yang tidak pernah berhenti berusaha. Kemana-mana ya obrolan di sore hari ini, dari patah hati sampai ke rumitnya bagian kehidupan gitu. Karena sore menurut aku adalah hal yang cocok aja untuk kita merenung dengan kejadian-kejadian yang kita alamin dari pagi, tentang pengalaman-pengalaman yang pernah kita rasakan. Jadi buat kamu cocok banget buat yang pengen bagi-bagi cerita di sore hari ini bareng Nopal di 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital. Kita putarkan dulu lagu-lagu yang asik di sore hari ini untuk nemenin ruang dengar kamu. Ada Manjakani dengan Rencana.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

Kamu masih di Ngopi Ngobrol Prestasi dan juga Informasi. Lebih ke informasi-informasinya sih, masih barengan Opal sampai di jam 8 malam nanti. Buat teman-teman yang lagi di jalan,

Tapi pernah gak sih kamu tuh ngerasa ada yang aneh aja ketika kamu pulang dari kantor, pulang dari kampus, gak sengaja buka story orang dan ngeliat itu kayaknya mantan gebetan aku deh gitu, atau mantan pacar gitu, atau tiba-tiba buka chat padahal udah gak ada pesan baru, kayak ngerasa orang itu masih ada aja gitu. Kadang kita benar-benar udah pengen ngelupain, tapi ada aja hal yang bisa bikin kita kembali. Kita cuma masih terbiasa mencari seseorang yang udah gak ada lagi untuk mencari kita. Wah, dalam, jujur, dalam sih. Dan itu yang bikin proses kita move on tuh lama sebenarnya itu gitu. Atau pernah gak sih tiba-tiba kamu ketemu sama orang yang udah lama gak sama kamu, tiba-tiba ketemu di jalan dan bertegur sapa gitu, ngebuat hati kita yang kayaknya udah bisa move on tiba-tiba back to untuk overthinking lagi, untuk galau lagi. Jujur ya, memang apa ya, memang agak-agak sulit gitu. Dan pasti di otak kita tuh kepikiran kayak, waduh kalau waktu itu aku patah hati tuh sering bikin kita jadi ahli dalam kata seandainya. Seandainya kau tahu, kayak lagu Vera tuh. Seandainya waktu itu aku lebih sabar, seandainya aku tuh gak ngomong kayak gitu, seandainya aku mau bertahan dengan dia, padahal hubungan gak cuma dibentuk oleh satu kesalahan. Ada dua orang, ada dua pilihan, ada dua kepribadian yang emang harus dipakemkan menjadi satu, dan ada hal-hal yang memang akhirnya gak bisa kita paksakan. Contoh misalnya ya, kalau beda agama tuh agak-agak sulit gitu, banyak tembok yang harus dilaluin. Terus kemudian kalau beda pendapat itu juga sulit, harus butuh proses bertahun-tahun. Beda jalan, beda hobi, beda karakteristik, itu tantangan ketika orang untuk ngejalin hubungan gitu. Ada orang yang stres di kantor, di kampus, gara-gara hubungannya lagi kacau. Ada orang yang mungkin lagi stres gara-gara ya hubungannya baru-baru kandas, hubungannya yang sedang dalam konflik yang benar-benar panas banget gitu. Ada orang-orang yang kayak gitu tuh ada gitu. Cara mengatasinya ya, kita harus cari kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya sore nih, sore pulang kerja, ya udah tanya di grup teman, tanya di grup biasa kamu nongkrong, hari ini ada ngopi sore enggak gitu. Atau ya minimal kamu bisa merilekskan otak kamu dengan banyaknya kerjaan di luar, dengan masalah yang sedang kamu hadapin. Yaudah ngopi dulu, ngopi, nongkrong, merenung, tenangkan diri, kasih space buat diri kamu untuk gak mikirin hal-hal yang bisa bikin kamu tuh galau gitu. Sore itu banyak orang-orang galau loh. Kalau kita lihat di Ayani, memang jalan-jalan yang sering banget dilaluin orang di setiap harinya, apalagi di weekday gitu. Orang-orang yang balik kerja mukanya kusut, orang-orang yang pulang dari kampus mukanya kusut, ada yang senang banget, ada yang kayak kepikiran. Dan mata kita tuh gak bisa bohong, mata kita gak bisa bohong ketika ngelihat orang, wah kayaknya ini lagi ada masalah di kantor nih gitu. Ada yang ya sambil melamun bawa motornya. Kalau bawa mobil oke, mungkin gak kelihatan, tapi kerasa ketika orang itu bawa mobil, pikirannya kemana-mana, artinya dia kurang konsentrasi. Itu sih sedari pengalaman aku ngelihat orang-orang di jalan ya. Karena sering beberapa kali aku ngopi tuh emang sengaja ngelihat orang-orang yang lagi pulang kerja gitu. Ngelihat ekspresinya, ngelihat gimana ya antusias orang ketika pulang kerja. Ada yang seneng banget, yang kerja dari pagi, bahkan dari malamnya, sore baru pulang. Itu pejuang rupiah, apalagi buat orang-orang yang sudah berumah tangga, beban di pundaknya tuh berat banget. Untuk laki-laki terutama, enggak laki-laki aja sih, perempuan juga banyak yang pekerja keras. Salut sama orang-orang yang masih bisa tersenyum di hadapan orang lain, enjoy banget gitu. Dan buat kamu mungkin ngerasain hal yang sama, boleh untuk bagi-bagi cerita barengan kita di 08 1157 01018, atau bisa DM di Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital nih. Kita puterin dulu beberapa lagu yang asik untuk nemenin kamu di sore hari ini. Ada Oasis dengan Don't Look Back in Anger.

di sore hari ini masih bareng Nopal sampai di jam 8 malam nanti. Buat teman-teman yang pengen bergabung langsung aja ke 08115701018 dan bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital. Dan kamu juga bisa menyaksikan radio sekarang, karena radio bukan cuma didengar tapi bisa ditonton juga di TikToknya Pro 2 Pontianak. Kita sapa-sapa dulu yang udah bergabung di sore hari ini. Ramai teman-teman yang mungkin lagi free banget di sela-sela aktivitasnya. Ada Rizky AS, terus kemudian ada Bang Bro, ada Hanun, ada Firnanda, ada teman-teman yang lain juga banyak yang udah bergabung. Ada Saturnus, karena nama-nama di TikTok tuh aneh-aneh menurut aku. Kita juga bakal informasikan untuk perakiraan cuaca di wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya melalui laman bmkg.go.id. Kalau dilihat dari laman bmkg.go.id

Barat udah risih banget, udah kayaknya kalau capek sih enggak, kita harus tetap berisik, harus tetap bersuara sampai emang dapat benar-benar solusi untuk menghentikan karhutla ataupun kabut asap yang setiap tahunnya melanda di Kota Katulistiwa ini. Kita tuh punya hak untuk hidup menghirup udara yang segar, udara yang sehat gitu, kayak di kota-kota lain kita punya hak gitu. Kita juga wajib bersuara dengan kata-kata yang sopan, dengan ya menyalah-nyalahkan orang tapi dengan tutur kata yang sopan. Jaga warga, jaga warga, pokoknya jangan sampai tersulut emosi di media sosial. Harus benar-benar dapat apa ya, dapat berita-berita yang no hoax, langsung aja ke laman rri.co.id. Balik lagi ngobrolin tentang September gitu ya, bulan-bulan dimana orang yang sering banget ngalamin patah hati, entah itu tentang kerjaan, terus kemudian tentang percintaan, tentang masalah keluarga. Banyak banget orang-orang yang merasa September ini adalah bulan yang paling kacau gitu, paling menyakitkan hati. Karena pada dasarnya kalau kita terlalu berharap sama manusia itu udah pasti sakit hati gitu. Kayak lagu yang sakit hatiku, sakit sih kalau kita terlalu berharap sama orang gitu. Kalau sebuah hubungan berakhir bukan berarti kamu tuh kalah, kamu gak gagal cuman karena seseorang yang mungkin memilih pergi dari hidup kamu. Kadang ada dua orang yang bisa saling sayang, bisa saling suka, tetapi gak bisa berjalan di arah yang sama. Jalan kita tuh beda. Wah, ini masuk ke orang-orang yang cerita cintanya tuh beda agama sih ya. Dan menerima kenyataan itu bukan tandanya kamu lemah, itu tandanya kamu udah mulai tambah dewasa. Banyak pelajaran hidup yang kamu dapat. Kamu kehilangan kerjaan bukan artinya kamu gagal, kamu kehilangan pasangan bukan artinya kamu lemah, tapi kamu dipaksa untuk belajar untuk jadi orang yang lebih kuat lagi. Orang-orang di sekitar kita tuh kayak gampang banget ngasih kita masukan, kayak nyuruh kita bilang, wah move on aja deh, udah lakukan kegiatan positif. Kalau ngomongnya gampang, jujur gampang gitu, tapi buat kita yang merasakannya ya mungkin butuh space waktu, butuh gap gitu. Kalimat yang paling diucapkan orang ketika tidak berada di posisi kita tuh adalah move on lah katanya. Ya udahlah, lupakanlah. Masih banyak kok, masih banyak hal-hal yang baik menunggu kita di sana gitu. Hari ini kita mungkin bisa ngerasakan ikhlas gitu. Ikhlas enggak itu sabar, kayaknya sabar. Kalau untuk belajar ikhlas tuh sulit gitu. Ada fase-fase yang bisa ngebuat kita tuh ikhlas. Wah, jadi kayak ada kultum-kultum ya di sore hari ini ya. Tapi menurut aku pribadi, enggak tahu buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin ini, ada tipikal orang-orang yang perlu step-step untuk sampai di fase-fase bersyukur gitu. Orang yang belajar sabar itu belum tentu orangnya bisa belajar ikhlas juga. Tapi ketika orang itu udah belajar ikhlas, udah pasti sabar, itu udah pasti aku jamin. Dan ketika dua elemen ini udah kita kuasain, baru tuh kita bisa ngerasakan yang namanya bersyukur. Jujur, ketika orang udah sampai di tahap bersyukur, kena nyampe, itu main sih orangnya. Perlu tuh perlu diulik-ulik. Kenapa sih bisa dapet hal yang bikin orang itu bisa bersyukur, agar nular aja ke kitanya. Kadang kan kita ketika dapat sesuatu hal yang mungkin dulunya kita pengen, ketika udah dapet, wah pengen yang lebih. Artinya bukan gak ada hal yang harus dikejar lagi, kita kurang bersyukur aja gitu. Kurang bersyukur dengan hal-hal yang mungkin dulu kita doakan ini, dan ketika dapatnya sekarang kita pengen sesuatu hal yang cepat, hal yang lebih lagi. Butuh proses panjang untuk kita bisa menerima itu. Butuh bersyukurnya juga, karena menikmati adalah hal yang paling sulit ketika kita mengejar. Itu sih kalau menurut aku ya. Jadi buat teman-teman bersyukur yang ada di luar Kalimantan, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Kita-kita yang di Kalimantan ini udah hampir 3 bulan lebih itu sulit untuk menghirup udara segar gitu. Bahkan aku pribadi aja udah mulai yang napas udah gak enak, udah sesak, udah yang sulit banget. Sama yang dirasakan sama masyarakat-masyarakat di kota Pontianak. Sekolah daring, event-event banyak diundur, rezeki orang banyak yang macet juga. Ini yang bakar lahan kayaknya mikir gak ya dampaknya untuk orang luas gitu.
Buat kamu yang pengen gabung barengan kita di sore hari ini, langsung aja ke 0811570118 dan bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi

RRI Digital nih. Lagi pilek mas, iya lagi gak baik-baik aja gara-gara kabut asap nih. Pokoknya bakar lahan dari awal sampai detik ini, aduh itu gak bertanggung jawab tuh ya. Ada beberapa requestan dari teman-teman Pro 2 yang gabung di sore hari ini. Ada Hanun tadi pengen minta puterin The Cure, Boy Don't Cry. Terus ada Bang Bro minta SID Superman Is Dead dengan Sunset di Tanah Anarki. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Welcome back to 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di sore hari ini masih bareng Nopal sampai di jam 8 malam nanti, yang bakal nemenin kamu di sore ceria. Sembari kita bahas-bahas aktivitas ketika kita pulang kerja, pulang ngantor, pulang apalagi ya, pulang nongkrong, pulang ngampus, pulang beraktivitas yang dari pagi sampai ke sore ini, boleh buat teman-teman juga bagi-bagi ceritanya via telepon. Kita terima via telepon ya di 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk nih. Ngobrolin soal patah hati tentang kerjaan, patah hati tentang ya kisah keluarga, patah hati tentang hubungan gitu. Jangan pernah meromantisasi yang sudah menyakiti. Jujur agak sulit sih sebenarnya, apalagi punya kenangan-kenangan indah gitu. Kayak lagunya Samson tuh yang kenangan terindah. Bener gak sih? Ini yang kadang kita sering lupa gitu. Sering melupakan hal-hal yang bikin kita jadi sakit hati. Ketika kita kehilangan seseorang, kita cuman mengingat hal-hal baiknya aja. Hal-hal yang mungkin pernah bikin kita jatuh cinta berulang kali. Hal-hal yang bisa ngebuat kita jadi orang yang spesial di kehidupan orang lain, padahal orang itu sementara gitu. Ketawanya, perhatiannya, cara dia memperlakukan kita dulu gitu. Tapi hal ini itu tuh sering terjadi ketika orang HTS, benar gak sih? Ya tema yang aku bawain di tadi malam tuh tentang HTS gitu. Aku suka heran aja dengan orang-orang yang jago banget HTS-nya. Ada yang bisa 3 bulan, ada yang bisa 6 bulan, ada yang bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun bahkan gitu kan. Dan ketika orang itu ketemu sama orang yang emang benar-benar bisa jadi teman hidupnya sampai di hari tua, galaunya minta ampun gitu. Wah, kayaknya kita udah deket bertahun-tahun tapi kamu bahagianya sama orang lain. Ya salah sendiri kenapa enggak mengungkapkan perasaannya gitu. Sampai lupa alasan kenapa hubungan itu akhirnya harus selesai. Ini juga gitu. Kita tuh jangan pernah meromantisasi hal-hal yang bisa bikin kita sakit hati, karena galaunya sulit untuk disembuhkan. Jadi kalau hari ini kamu kangen, coba kamu ingat dulu secara utuh hal-hal yang bisa bikin kamu sakit hati. Kenapa ya? Kenapa ya aku bisa sakit hati sama dia? Apa ya kesalahan-kesalahannya? Biar kamu tuh makin cepat aja move on-nya gitu. Bukan artinya bagian indah yang harus kamu lupakan, bukan. Tapi move on harus tetap berproses. Jangan sampai ketika dia udah ketemu sama pilihannya yang bisa bikin dia bahagia, kamu belum move on. Jangan. Jujur, kasihan teman-teman dekat kamu yang selalu nemenin galau kamu tuh di setiap harinya gitu. Belum lagi masuk ke fase-fase malam. Dari sore kita udah merenung, udah overthinking, udah galau. Ada yang bahkan nangis di jalan gitu. Nangis bukan gara-gara kerjaan, nangis gara-gara putus cinta, galau LDR bang katanya. Jujur, kenapa tuh? Ada orang yang emang benar-benar pasti kenapa milih yang LDR gitu. Udah itu LDR-nya nggak bisa jaga komitmen gitu. Sulit sih, sulit gitu. Balik ke topik kita tentang orang-orang yang bisa bikin kita sakit hati. Atau misalnya ya, sore-sore kamu yang emang abis kontrak di tempat kerja kamu, patah hati nih kamu karena kontraknya nggak diperpanjang. Itu juga bisa jadi hal yang bikin kamu jadi apa ya, jadi stuck juga, jadi sedih. Ada orang yang emang mendedikasikan kerjaannya all in untuk satu perusahaan, misalnya tiba-tiba kontraknya habis nggak diperpanjang, itu jujur galau sih, galau parah tuh. Itu bisa lebih galau daripada hubungan untuk orang-orang yang gila kerja gitu ya. Aduh sakit, kata siapa tadi tuh, kata Dea tuh katanya tuh. Emang pernah ngerasain hal itu ya Dea ya? Ketika pulang kerja, pulang kampus, nangis di jalan, air matanya netes, lagunya Mahal Ini. Atau lagunya ini, Sal Priadi, di mana alamatmu sekarang? Aduh, galau banget tuh. Gak tahu kenapa Sal Priadi tuh jago banget bikin orang gagal move on. Setiap tulisan-tulisannya, setiap melodi-melodi yang dibikin gitu. Kita yang udah berprogres 50% move on, tiba-tiba kalau dengarkan Sal Priadi tuh balik lagi ke 30% lagi move on kita gitu. Kalau dia udah menemukan orang baru gimana bang? Ya udah tinggalin gitu. Satu hal yang paling berat setelah putus adalah melihat dia melanjutkan hidup bersama orang yang bisa bikin dia bahagia. Bab. Jujur sakit sih ya.
sakit banget, apalagi satu kota masih sering ketemu papasan di coffee shop, di mall misalnya. Sakit, pasti sakit bawaannya, udah pengen pulang aja, nangis di rumah, nangis di jalan gitu. Kalau kita tahu dia udah bersama orang lain ya pasti sakit gitu. Tapi hidup bukan ukuran seberapa cepat kamu harus sembuh dari kegalauan kamu. Kita tuh punya waktu masing-masing untuk sembuh gitu. Buat kamu ya punya waktu sendiri, buat dia juga punya waktu sendiri. Ada yang cepat bisa dapat penggantinya, ada yang butuh proses waktu panjang gitu. Jangan jadikan perjalanan orang lain sebagai deadline untuk proses penyembuhanmu. Aduh, dalam nih kita nih. Kita dengarkan lagu-lagu yang udah di request sama teman-teman yang udah gabung di sore hari ini ya. Tadi ada yang minta Perunggu dengan Canggih, ada Vanessa Z nggak ngerti, ada Manjakan nih Usah Marah-marah Nanti Cepat Tua. Nanti kita bakal informasikan untuk azan maghrib di wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi buat kamu, so stay tune terus di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. This is Perunggu dengan Canggih.

pagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bareng Nopal sampai di jam 8 malam nanti, yang bakal nemenin kamu di sore sampai ke malam nanti, teman Pro 2. Kita ingin menginformasikan untuk azan maghrib bakal dikumandangkan pada pukul 17.45 di hari ini, hari Senin 14 September 2026. Jadi buat teman-teman Nopal serta kerabat yang bertugas di sore hari ini, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk umat muslim yang menjalankan. Nanti kita bakal balik lagi setelah maghrib. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pradua, tahukah kamu? Selama ini kita terlalu bergantung pada satu sumber energi. Ini bukan hanya membuat kita rentan terhadap perubahan harga, tapi juga berdampak buruk bagi lingkungan. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat berlimpah. Sinar mentari yang tak pernah padam, hembusan angin yang tak pernah berhenti, air terjun yang deras mengalir, dan panas bumi yang tersembunyi di perut bumi. Inilah yang seharusnya kita manfaatkan. Melakukan diversifikasi energi sebagai kunci untuk Indonesia mandiri dan berkelanjutan.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya Bu?
1: Belanja terus kamu Val, coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak, kamu masih ada pegangan Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok Bu dengan style aku yang rock and roll Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita, kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
3: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana.
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya nggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di sore hari ini di jam 18:28 barengan aku Nopal sampai di jam 8 malam nanti nih. Aku pengen informasikan untuk seputar arus lalu lintas yang ada di kota Pontianak dan juga sekitarnya melalui laman CCTV di sub kota Pontianak. Kita mulai dari CCTV Kota Baru depan SPBU Bundaran. Kalau dipantau dari arus lalu lintas di sore hari ini di jam-jam 6:30 malam udah tidak sepadat tadi sore di jam-jam 5, mungkin orang-orang juga udah sampai di rumah, udah rebahan, udah istirahat, udah beres-beres rumah gitu kan. Arusnya lancar, tidak berpotensi untuk macet, tidak ada antrian panjang juga untuk antrian bahan bakar, masih normal-normal aja, tapi ada beberapa orang yang masih tidak mempatuhi aturan-aturan berlalu lintas. Ada yang masih keluar gak pakai helm, ada yang masih bonceng 3 gitu ya. Aku harap semua masyarakat kota Pontianak tuh lebih aware lagi lah dengan yang namanya keselamatan berkendara. Kita beralih ke Simpang Flamboyan. Untuk di malam hari ini terpantau lumayan padat tapi tidak berpotensi untuk macet. Orang-orang yang mungkin baru keluar dari jembatan tol, yang pengen arah ke rumah, yang melewati jalan veteran, tetap hati-hati di jalan, tidak berpotensi untuk macet. Jadi enjoy your life, teman Pro 2. Sambil dengerin kita di sore hari ini, yang pengen nimbrung juga boleh untuk bagi-bagi informasi. Langsung kita menuju ke Simpang Angker di arah Simpang Tanjung Raya. Seperti biasa, masih banyak orang-orang yang tidak mematuhi, yang berhenti di depan zebra cross. Terus masih ada orang yang melanggar arus lalu lintas. Bahkan ada beberapa yang tidak menggunakan helm ya. Kita harap mudah-mudahan lebih cepat sadar, karena keselamatan itu penting. Sedekat apapun kita pergi dari rumah, diusahakan pakai helm, teman Bro 2. Tidak ada potensi untuk macet di sore hari ini, aman-aman aja, lancar, tumben banget nih ya Senin. Atau emang orang udah sampai ke tempatnya masing-masing gitu. Buat teman-teman yang arah ke Siantan, Batu Layang, Selat Panjang dan sekitarnya, aman, tidak berpotensi untuk macet di sore hari ini. Oke, terakhir kita ke Simpang Pajak Ayani, atau biasa orang Pontianak nyebutnya Simpang PCC. Di arus lalu lintas malam hari ini cukup padat ya. Sedikit ada potensi kemacetan di Jalan Sultan Syarif Abdurrahman. Dari mulai kantor pajak sampai ke Simpang Petrus itu ada sedikit kemacetan, tapi tetap santai teman-teman. Jangan tersulut emosi cuman gara-gara macet bentar. Bukan macet sih, gara-gara lampu merah aja. Harap sabar, nikmatin, enjoy di jalan. Jangan sampai tiba-tiba ini main klakson-klakson. Aku paling risih ketika orang-orang yang baru aja lampu kuning itu tuh udah klakson. Bete banget. Ya sabar, santai, enjoy. Ya semua orang juga pengen cepat sampai gitu kan. Tetap hati-hatilah buat teman-teman di jalan. Buat yang banyak aktivitas di malam hari ini, silakan untuk pakai maskernya. Kabut asap memang jadi musuh bersama kita untuk saat ini. Hampir 3 bulan lebih ya, kita menerima karbon dioksida yang parah banget. Mudah-mudahan cepat berlalu bencana ini, dan tetap konsumsi air putih sebanyak-banyaknya, vitamin, buah. Jangan sampai kamu ya drop badannya gara-gara kabut asap dan aktivitas kamu jadi terganggu. Nanti Nopal bakal balik lagi untuk nemenin ruang dengar kamu sebelum nanti kita masuk ke music live chat dari RRI Pro 2 Pontianak. Kita nikmatin dulu beberapa lagu yang asik di playlist kita. Ada Good Morning Everyone dengan Pengingat.

0: Kita spontan loh, men.
1: Ah, kuotaku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjem duit, Lin.
2: Ya elah, Ruth. Emangnya kamu gak punya tabungan?
1: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
2: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung hedon beli skin, top up game ini itu.
1: Ya gimana? Susah nahannya.
2: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
1: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.
1: RM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, thank you buat kamu yang udah dengerin Nopal di sore tadi dari jam 4 sampai di hampir jam 8 ini, karena kita bakal dengerin music live chat dari jam 7 sampai di jam 8 malam nanti dari RRI Pro 2 Jakarta. Kita cek dulu ya siapa bintang tamu di malam hari ini, barengan siapa juga yang bakal mandu obrolan music live chat di setiap harinya dari jam 7 sampai di jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Nanti malam bakalan ada Adiu featuring Tiara Effendi barengan Edit yang bakal nemenin ruang dengar kamu dari jam 7 sampai di jam 8. Buat kamu yang pengen bergabung, langsung aja ke WhatsApp mereka di nomor 0811800105 atau mampir ke Instagram mereka di @pro2jktfmjkt. Langsung aja ya ke channel YouTube mereka juga bisa. Kalau kayak gitu, Nopal pamit dari ruang dengar kamu. Thank you spesial buat kamu yang udah dengerin kita dari tadi sore. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah di siaran kali ini. Next, besok kita bakal berjumpa. Wih, besok aku masuk apa ya? Besok aku bakalan alhamdulillah dapat off, dapat libur, dan nanti bakal bertemu di Rabu pagi bareng Nopal di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. See you and bye bye.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Halo teman Pradu, selamat malam langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam dan selamat kembali lagi ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elanda Krisandaru di malam hari ini teman Pradu. Gimana kabar lo untuk Pradu seluruh Indonesia? Hari ini hari Senin. Hari yang berat tapi gue yakin kita bisa melaluinya sama-sama teman Pradu. Dan hari ini seperti biasa kalau udah jam 7 waktu Indonesia Barat, gue akan kembali ngobrol sama musisi-musisi yang keren banget dengan karya-karya terbaru. Nah, pada malam hari ini gue tidak akan sendirian karena gue akan ditemani sama dua musisi sekaligus yang akan gue ajak ngobrol malam hari ini. Kira-kira siapa? Penasaran gak sih? Jadi pantengin terus teman Pro 2, radio lo jangan digeser-geser, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih Music Live Chat teman Pro 2, kembali lagi barengan sama gue Elan De Krisandaru, bareng Elan malam hari ini teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Ade dan juga Katia Revendi.
1: Gila,
0: gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
2: Oh,
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Adil, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Sangat baik karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Cakep, udah diapalin loh. Katiara gimana? Damang?
2: Alhamdulillah, pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Katiara dan Kak Adiw ini ternyata dua-duanya dari Bandung aslinya.
3: Bandung,
0: ya?
3: Asli Bandung.
0: Widih.
3: Asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
2: Jujur.
0: Plat D. Tapi dua-duanya udah lama di Jakarta ya?
3: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adiw dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
2: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW ke sini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
3: Iya, lumayan bener banget.
0: Oke.
3: Okay.
0: Shock ya?
3: Lumayan sih.
0: Beda enggak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta?
2: Sorry. Beda.
0: Beda ya?
2: Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya.
2: Kalau di Bandung kan ya nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
3: Dan jalan terus kan.
2: Jalan.
0: Kalau di Bandung.
2: Karena rapi kan. Okay. Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam. udah.
0: Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih, kameranya. Halo, hai. Warga Bandung. Pinjem dua talentnya hari ini ya.
3: Asik.
0: Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adio,
3: aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya,
3: asik. Jadi aku
0: jaga
3: lagi,
0: studio berarti
3: jaga
0: ya.
3: Studio dong. Enggak lagi garap next single juga sih.
0: Wis, banyaknya berarti masih produksi ya.
3: Betul, karena harus produktif ya.
0: Betul. Asik.
3: Harus produktif juga, lagi nyiapin next single. Terus activity ya ini apa? Promo sih.
0: Oh, maksudnya lebih ke promo ya.
3: Benar banget.
0: Okay.
3: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih. Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih guys.
0: Asik. Luar biasa.
3: Depan dan belakang panggung. Asik.
0: Harus gitu ya.
3: Benar banget.
0: Indis ekonomi harus produktif dong.
3: Banget.
0: Pasti kan.
3: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
2: Aku kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
2: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
2: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia. Ya,
2: jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Terus ya udah jadi kesibukannya setiap hari aku kerja.
0: Uh-huh.
2: Kemudian nyanyi juga.
0: Nyanyi juga.
2: Sama Kang Adiu.
0: Oke. Okay.
2: Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-dar-dur tuh biasanya.
2: Asli,
0: ya.
2: Asli kayak dari Januari kemana aja.
0: Iya.
3: September ceria ya.
0: Nah, asik. Ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-dar-durnya sekarang nih. Sama ternyata kayak Kang Adiu sama Kak Tiara ya.
3: Banget.
0: Tapi kalau ngelihat sekarang nih anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
3: Iya benar.
0: Kalau kalian masih ini gak? Masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih.
3: Iya banget sih.
0: Banget ya?
3: Banget. Banget, banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang pikir aku ini nih. Sibuk banget juga.
0: Oke. Okay.
3: Nah, kegiatannya.
2: Alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga ya. Jadi aku kerja juga. Nah, itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat, padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
0: Yeah.
2: Bukan yang kayak jadi wah gitu, harus kesana. Enggak juga gitu. Cuman
0: yeah,
2: ya,
0: yeah.
2: Yes, dinikmati.
0: Tapi ya, energinya banyak kepake berarti.
2: Betul.
0: Ya. Iya.
2: Berpikir.
0: Bener.
2: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
0: Dulu berarti gak kebayang ya?
2: Enggak.
0: Dulu gak kebayang.
2: Dipikir pas awal, oh, dia kerja di lapangan padel. Oh, seru dong bisa main setiap hari. Ya kan pas udah gitu. Hah. Tiba-tiba report sales bulan ini.
0: Itu
2: belajar hal baru setiap hari.
0: Tapi pertanyaannya adalah Kang Adi udah diajak padel apa belum?
3: Belum nih.
0: Penasaran gak, Kang?
3: Sangat penasaran, tapi jauh pisan euy.
0: Aduh.
3: Jauh pisan dia tadi. Iya, Jakarta, aku di Bandung.
0: Oh, kan
3: beliau ya ini
0: bisa Jakarta. Lah, Kang, sekali-kali mah.
3: Bisa nanti diusahakan. Asik. Nanti kita padahal bersama. Asik.
0: Boleh. Karena lagi happening banget enggak sih padel tuh?
3: Banget enggak sih?
2: Secara industrinya iya, secara court-nya juga makin banyak. Jadi makin kebagi, jadi court-nya kosong-kosong lagi. Kok curhat
0: gimana tuh? Jujur banget ya, kayaknya jujur banget
3: kembali
0: ya.
3: Iya, kembali lagi ya ke tema sebelumnya.
0: Tapi lagi ini enggak sih lagi menekuni sebuah hobi spesifik enggak gitu kayak Kang Adio gitu. Mungkin lagi ngulik apa gitu.
3: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke emang dari dulu juga sih ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
0: piton gitu, Kang.
2: Lebih ke leopard.
0: Leopard ya, cheetah gitu ya.
2: Mamalia.
3: Aku lagi seneng banget ini sih binatang-binatang kayak burung hantu, iguana.
0: Serius, Kang?
3: Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu sih.
0: Oh, malah ke binatang ya?
3: Binatang.
0: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
3: Ada iguana.
0: Oke. Okay.
3: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
0: Oh, tadinya 7.
3: Sekarang menurun jadi 3. Oh. Ada bavivis.
0: Oh. Oke. Okay.
3: Burung hantu asal Sumatera.
0: Oke. Okay.
3: Kucing juga ada yang baru datang kemarin tuh.
0: Kucing jenis apa tuh, Kang?
3: Oh, enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
0: Enggak yang ngeras gitu ya. Oke. Okay.
3: Aku lebih keseneng aja sih.
0: Oke. Okay. Jadi reptil, mamalia sama burhan tadi ya, burhan hantu ya. Burhan gokil. Kalau Kak Tiara apa lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gitu.
2: Enggak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
0: Padel. Lagi padel. Ini ya, padel. Lagi ngulik rekap sales ya.
2: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar vibora, belajar.
0: Itu lagi belajar banyak ngitung ya.
2: Banyak ngitung.
0: Oke, okay. Tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya.
2: Betul.
0: Berjudul Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah.
3: Benar banget.
0: Oke, okay. Pertama-tama kenapa ini siapa dulu deh, Kang, yang ngajak Kak Tiara dulu? Apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
3: Asik. Aku cerita dikit ya.
0: Boleh, silakan Kang Adio.
3: Sebenarnya tuh lagu ini tuh dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa
0: persisnya.
3: Okay. Lagu lama ini.
0: Uh-huh.
3: Untuk talent lain dan aku buatin. Ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
0: Oke.
3: Okay. Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Pak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain.
0: Oh,
3: tapi di 2025-2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
0: Oke. Okay.
3: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih siapa nih kandidatnya. Belum. Di sana kita bikin aransemen. Jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna.
0: Okay.
3: Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
0: Nah, itu pertanyaannya.
3: Asik.
0: Kenapa akhirnya seorang Kang Adio memutuskan ya udah deh, Tiara Effendi aja nih akhirnya. Asik.
3: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Oh, ayo kita gas, Kang.
0: Langsung ya.
3: Itu karena memang cocok banget sih lagunya, nempel banget di Tiara.
0: Langsung
3: lagunya.
0: Enggak pakai lama langsung approve ya.
3: Langsung gas.
0: Luar biasa. Luar biasa. Berarti enggak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
3: Ada banget ya kita ya.
2: Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
0: Wis.
2: Karena aku dari awal kan Kang Adi nanya mau nggak ini ngisi, terus dikirimlah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak oh ini materinya enak banget.
0: Maksudnya
2: pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu loh lagunya. Jadi kayak oh ini lagu nyangkut nih gitu. Materinya gitu. Jadi kayak ya kenapa tidak gitu.
0: I see. Wah, jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya Kang ya.
3: Lancar banget
0: alhamdulillah. Wah, ini udah seru banget nih teman berdua. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Ade Ujan dan juga Kak Tiara nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811 800 105. Buat kamu yang pengen nanya-nanya teman berdua seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka, bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya?
3: Boleh banget, boleh dah.
0: Boleh. Jadi dong, jangan kemana-mana teman Pro 2, jangan geser radio kamu, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC teman Pro 2 Music Live Chat dan masih di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi. Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. BTW ini tuh pendekinnya jadi Aku dan Kamu.
1: Ya,
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa Kak Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan asik, dititip pesanin ya asik sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya, sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya. Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya. Jadi tak ingin terpisah sampai akhir nanti.
2: Lagi lagu-lagu Butterfly Era.
0: Lagi gak kebayang apa-apa selain percintaan,
1: Butterfly Era.
2: Aku dan kamu, semua dunia ini gak ada hanya aku dan kamu.
1: Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih. Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, siapapun itu. Jadi siapapun itu, aku dan kamu.
0: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
1: Betul.
0: Ah, itu
1: Diki Abah namanya.
0: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
1: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kak Tiara juga nih?
1: Ini 100% dari beliau.
0: Okay.
1: 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen. Aransemen, lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adeo?
1: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Dari awal.
1: Dan pemilik studio.
0: Sejak
1: aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali, lama sekali. Berarti langsung kayak, nih Dio, tolong dinyanyiin gitu.
1: Bener banget, beliau yang support.
0: Dan akhirnya tadi yang sudah diceritain sama Kang Adeo langsung menghubungi Kak Tiara.
1: Kak Tiara, benar.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita bukan aku.
0: Secara ceritanya?
2: Aku belum relate.
0: Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat. Terus buat dinyanyiinnya gampang. Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini sampai nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung hafal gitu kan.
0: Jadi
2: kayak seru deh gitu dibawainnya ini gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama itu adalah lagunya, vibe-nya. Berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
1: Aransemen, bener banget.
0: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adeo bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
1: Asik. Sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Kenapa beda gitu banget,
1: Kang? Aku coba pengen lebih fresh aja. Pengen lebih beda aja. Dan yang dikatakan tadi Tiara, sekarang kan Butterfly Era ya. Jadi berbunga-bunga nih. Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang. Coba aransemen yang riang. Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Topan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya kita jadiin gas langsung.
0: Langsung
1: pengen yang beda aja sih.
0: Ngebeat
1: gitu,
0: ngebeat justru. Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy gitu ya.
1: Nice.
0: Jadi memang memang vibesnya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
1: Banget.
0: Tapi kalau dari Kak Tiara ada kesulitan nggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh?
2: Yang pertama tuh range-nya. Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku. Kalau secara teknis mungkin itu. Cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan. Jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Dari awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo, segala macam tuh lumayan kayak aduh enggak bisa. Susah agak main. Nah, ini karena di Jakarta jadi aku kayak okay, let's go di Jakarta kita gas. Pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam ya, itu yang jadi lumayan challenge tuh.
0: Iya. Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
2: Betul.
0: Jadi enggak workshop ya, Kang ya? Enggak workshop yang bener-bener bareng gitu ya.
2: Aku dikirim materinya yang udah jadi, udah aku tinggal rekaman.
0: Gitu. Direknya gimana tuh, Kang?
1: Kita bikin
2: guide. Rekamannya bareng.
0: Rekamannya bareng.
1: Kita di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
0: Okay, bikin guide.
1: Jarak gas ya. Okay, ayo kita bungkus katanya. Udah enggak lama lagi.
2: Datang ketemu langsung rekaman.
1: Langsung rekaman. Udah kita ini Tiara enggak boleh komplain ya. Ini jadi ya. Lagunya udah jadi ya. Aransemennya udah jadi ya.
2: Jadi jadi kayak nada dasar semua tuh udah kayak ya udah yuk.
0: Gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat enggak? Ke Tiara mungkin.
1: Cepet banget.
0: Sejam 2 jam enggak, selesai enggak tuh.
2: Sih. Enggak. 2-3 jam
1: sampai enggak nyampe 3 jam sih.
2: Kan satu sesi kan 1 jam lah ini ya selesai
1: 2 jaman
2: di
1: sih. 2 jam
2: sih. Setengah sesi lah ya.
0: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti
1: enggak,
0: ya.
1: Enggak banget.
0: Nice. Oke. Dari segi musik Kang Adew yang banyak ngisi berarti ya.
1: Banyak misi ya betul. Dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
0: Okay. Jadi teman Pro 2 kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih proyeknya.
1: Iya, Roro Jonggrang ini.
0: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya Kang ya?
1: Udah dirilis.
0: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
1: 20.
0: 2 Agustus bener ya?
1: Betul.
0: 20 Agustus teman Pro 2.
2: Sebulan happy one month anniversary.
0: Juli.
2: 2 month anniversary.
0: Oh yes, 2 month anniversary. Dan ternyata lagu ini sempat di trending 1 audio Instagram ya.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Baru 1 minggu loh kak.
0: 1 minggu ya, langsung
1: 10 hari betul. Baru 10 langsung.
0: Gokil.
1: Alhamdulillah sih itu. Alhamdulillah.
0: Gokil banget. Itu berarti banyak animo yang langsung pake lagu itu di sosial media.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bener banget ya.
0: Gokil.
2: Aku aja kaget. Jadi
1: dan random lagi.
2: Random. Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
0: Oke.
2: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Terus aku kayak kenal. Oh itu aku.
0: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Jadi gitu pas akhirnya aku buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak. Gitu. Tapi menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam fungsi.
1: Universal ya.
0: Universal
2: jadi
0: banget
2: kayak,
0: ya.
2: Oh berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu.
0: Oh.
2: Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.
0: Gitu. Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran gak sih teman Pro 2 kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adew sama Kak Tiara nih dengan Aku dan kamu. Oke, enjoy this one teman Pro 2. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya Kang. Yo, ya. Luar biasa. Nah tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adeus sama Kak Tiara gak nih?
2: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
2: Buat aku tuh justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, habis beres rekaman tuh kita off air dulu, enggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh, serius?
2: Serius bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
2: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
2: Wah, ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
2: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Oke.
2: Single tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan, segera dirilis, dan akhirnya merilis
0: dan ternyata benar sesuai prediksi.
2: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penonton.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
3: Tentunya melebihi ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan project ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku nggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan, itulah ada lagu saya.
0: Kocak
3: gitu
0: juga ya jadinya. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru Katira nggak tahu awalnya.
3: Betul. Tiba-tiba banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, ah ini dari mana sih orang-orang ini gitu, kok bisa sih gitu.
0: Tahu-tahu, wow banyak banget gitu kayak, ya.
3: Berguna juga gitu. Ternyata lagunya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu. Responnya baik banget.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adi dengerin tuh ke siapa nih Kang? Maksudnya kayak ke
2: hearing.
0: Iya, ya hearingnya pertama kali ke siapa?
2: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya, teman-teman. Wah, kita ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih. Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung kan. Diu, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
2: Bandung banget kan.
0: Bandung banget.
2: Ya udah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget, Kak. Beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtracknya di FTV, salah satu stasiun TV.
0: Udah masuk ke FTV ya?
2: Bener banget. Dan menjadi 2 playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang gak dari awal?
3: Enggak dong, tentunya dari awal aku kayak, oh iya seru udah.
0: Gitu. Cuma
3: seru, let's go seru. Gitu. Iya. Fun.
0: Pas udah jadi.
3: Wah, apa nih?
0: Ini kocak jadi ya kalau sama Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih kan.
2: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
2: Boleh,
0: dari
2: silahkan.
0: Dari teman Pro 2 dan juga Adi Luisius.
2: Adi Wave.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi for U katanya nih.
2: Oke.
0: Adi for U katanya hi gitu. Terus
2: hi juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih katanya, "Hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi udah juga kalau Kak Adi ada niatan enggak buat MV Aku dan Kamu?" Kalau pertama pertanyaannya adalah ada nggak niatan MV?
2: Oke. Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat.
0: Oke.
2: Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Oke.
2: Udah ada.

0: ya.
1: Okay.
0: Aku sebutin aja ya, fansnya Olnik.
1: Oh, oke. Okay.
0: Oliver Nicole.
1: Oliver Nicole, oke. Okay. Yeah.
0: Waktu itu kak, oke, okay, sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole, okay, ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu, okay, katanya. Itu okay, sampai situ kita rembukan sama tim. Ya udah, coba kita ke manajemennya, kita coba lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya.
1: Waduh.
0: Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya. Ya mungkin di next single aja gak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku dinotis juga nih sama teman-teman Fadkan nih.
1: Fadkan
0: ya, Fadi Cantikan nih ya. Aku dinotis juga, katanya kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika, katanya. Aku udah storyin juga ke tim manajemen, okay, tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih, okay, dari belum ada teman-teman ya, ada. Jadi sabar dulu aja,
1: sabar dulu aja
0: kita coba dirembukin dulu.
1: Betul.
0: Karena aku juga nggak mau kayak PHP gitu kan.
1: Benar.
0: Kasian kan ini teman-teman di sini, fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget, dan aku nggak mau jadi PHP juga.
1: Oke.
0: Okay. Kita coba berjuang.
1: Aku betul. Gak mau, masih diusahain ya.
0: Bener. Nggak mau ngejanjiin. Aku nggak.
1: Ah, oke, okay, gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih, Aca nih, tetap diusahakan ya sama Kang Adio ya.
0: Iya. Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa nanti.
1: Pasti siapa tahu jadi gitu kan, kita nggak tahu.
0: Mudah-mudahan.
1: Iya, mudah-mudahan. Tapi nggak berani garansi.
0: Nggak berani garansi
1: okay, gitu ya. Tapi banyak banget nih komennya Fachan nah, sampai bawah
0: silahkan.
1: Tuh.
0: Serang tuh.
1: Terus kita ke WhatsApp nih Kang. Sekarang yuk nih Kang. Ada dari Lara nih.
0: Lara.
1: Katanya assalamualaikum Kak. Selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara. Ya. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adio dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana?
2: Oh, wow, bagus ya pertanyaannya.
1: Deep sekali. Wah. Boleh mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
2: Oke. Okay. Gimana ya?
1: Mungkin
2: kita cerita soal perjalanan karir boleh, aja ya. Boleh. Sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini? Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya ya, karena kayak kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
1: Berarti kan tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
2: Ini kita masih mau naik terus.
1: Menuju puncak gitu ya.
2: Kalau secara prosesnya, kalau sampai sini aku mulai berkarya dari, aku mulai nyanyi dari 2010, keluarin single pertama 2019, terus 2022 bergabung ya, jalan bareng sama The Groove, akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove, tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu, dan di tahun ini banyak proyek-proyek yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa, 16 tahun ya, itu perjalanan 16 tahun ada naik turunnya, ada covidnya, ada ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
1: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini
2: belum
1: adalah
2: lah, belum.
1: Proses masih, menuju puncak.
2: Betul. Benar, kita masih terus akan naik gitu. Dan
0: insyaallah
2: mudah-mudahan proses, kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
1: Betul. Gitu. Ngos-ngosan ya.
2: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah gitu. Cuman percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak oh kita udah lebih tinggi jauh, daripada hari kemarin. Ini udah lebih tinggi lagi daripada hari sebelumnya.
1: Oke, gitu. Ngerti. Jadi kayak fun trekking aja gitu. Jalan-jalan sambil nyanyi gitu.
2: Kita
1: ya
2: sedang tidak balapan dengan siapapun.
1: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adio,
0: aku percis banget sama Tiara ya. Okay. Yang tadi kata Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya, padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku,
1: sangat
0: banget,
1: berliku,
0: sangat berdarah-berdarah ya. Hatiar ya, berdarah-darah banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu, hampir berapa tuh, 17-18 tahun berarti, okay, ya, hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui.
1: Oke.
0: Yang orang lain pun

0: nggak tahu akan hal itu. Sakitnya seperti apa kan ya, jadi musisi. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan ini bukan di puncak, tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi.
1: Menuju puncak gemilang cahaya. Asik. Ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adi sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya, itu mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
0: Bener banget.
1: Gitu, gitu. Dan dia nanya, ada luka atau perjalanan? Pasti banyak
2: pasti
1: banget
2: ada
1: ya.
0: Banget.
1: Pasti banyak banget gitu.
0: Pasti ada.
1: Gitu, jadi... oh iya, dia nanya, apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas? Oh pelajaran, boleh tuh.
0: Oh pelajaran.
1: Pelajaran yang membekas.
0: Aku dulu.
1: Boleh Kang Adi. Okay.
0: Yang pelajaran yang aku ambil itu, janganlah kita ikut warna orang lain.
1: Oke.
0: Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
1: Nice. Asik. Oke, okay. Nice, nice. Kalau pelajaran yang bekas buat Kak Tiara?
2: Kalau aku apa ya, aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena gak ada yang stay terus, gak ada juga yang... ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Keren banget. Easy going banget ya kayak Tiara ya.
2: Enggak, lebih kayak gimana lah.
1: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
2: Bukan pasrah, lebih ke ikhlas.
1: Iya, ya. Berserah.
2: Bersyukur.
1: Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
2: Bersyukur.
1: Gitu. Oke, teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin ini?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku dan
0: Amin.
2: Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin Amin. Yang hatinya sedang gelisah, wow, menjadi lebih happy. Mm-hmm. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adi,
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang, ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin.
1: Maju terus, musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Aku, satu lagi, respect buat teman-teman yang udah support aku, siapapun itu, fanbase manapun, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Mufat Nick, Mo'ol Nick, buat kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh streaming platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipake dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adi. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Landa Krisandaru pamit. And please welcome Adi featuring Tiara Effendi dengan Aku dan Kamu. Here we go.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Yo teman Prodo, jumpa lagi barengan Dipa Revanda di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah, hari ini tanggal 14 September 2026, Dipa bakalan menemani kamu dari jam 8 sampai jam 12 malam nanti. Terus nanti di jam 9 juga bakalan ada Deep Talk. Jadi buat kamu yang pengen curhat, pengen cerita, pengen sharing, titip salam, ataupun pengen request lagu, boleh banget buat gabung nih teman Prodo. Tapi hari Senin ini biasanya identik dengan hari yang hektik teman Prodo ya. Tapi mudah-mudahan kamu masih tetap semangat, masih tetap enjoy menjalani hari-hari kamu. Wede, asik banget gak tuh. Buat yang belum makan, jangan lupa makan ya teman Prodo malam hari ini. Yang lagi istirahat di rumah, yang baru sampai, selamat menikmati waktu istirahat kamu di malam hari ini. Dan juga mungkin ada yang baru mau berkegiatan ya malam hari ini. Ada yang mau keluar cari makan kah, atau menyelesaikan pekerjaan atau apapun itu. Tetap semangat, dan juga jangan lupa untuk gunakan masker kemanapun ketika kamu keluar dari rumah. Terus jangan lupa untuk minum air putih yang cukup teman Pro 2. Jangan sampai kamu merasa kekurangan lagi. Ya jangan sampai kamu kekurangan cairan ya teman Pro 2 ya. Karena seperti yang kita tahu, cuaca di kota Pontianak kita nih lagi kurang bagus ya, kurang sehat. Jadi daripada ya kan terpapar penyakit ataupun ngerasa kurang fit gitu kan, ya gak ada salahnya buat kita antisipasi deh tuh teman Pro 2. Oke deh, kalau kayak gitu nanti abis ini Dipa bakalan balik lagi ya menemani kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah sembari menunggu nih teman Pro 2, Dipa bakalan puterin beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu malam hari ini. So buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
0: 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di sini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam nih teman Pro 2. Oke, nah ya. Kayaknya di jam 20 lewat 25 widih, jam 8 hampir jam setengah 9 malam nih ya. Kayaknya masih banyak teman-teman yang belum sempat makan nih. Nah, ngomongin soal makan malam nih teman Pro 2 ya. Ada dua tipe orang yang kalau makan tuh ada yang picky eater, ada yang apa aja digas nih teman Pro 2. Mau makan apapun sama siapapun dimanapun bisa aja. Tapi ada juga nih yang memang harus makannya sesuai dengan selera dia. Harus ada yang nemenin. Atau minimal gini deh, makan tapi sambil ada yang ditonton teman Pro 2. Ada yang nonton podcast, ada yang nonton film, ada yang nonton kartun, ada yang nonton drakor. Wah, banyak banget nih teman Pro 2. Nah kalau kamu kira-kira tipe yang kayak gimana nih makan malamnya? Apakah harus ada yang nemenin atau minimal ada suara deh? Kayak nonton drakor kah? Nonton kartun kah? Nonton podcast atau apa nih? Boleh banget nih buat gabung barengan Dipa di malam hari ini ya. Langsung aja ke WhatsApp kita di nomor 0811570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Nih tadi ada yang gabung ya, namanya Z, pengen request lagunya Raim Laude, Ikro katanya. Oke deh kalau kayak gitu kita puterin malam hari ini ya. Nanti abis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam sampai jam 12. So buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Rodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama di Para Evanda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Nah, nanti di jam 9 kita bakalan memasuki Deep Talk. Aduh, asik banget ya. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang pengen curhat, pengen cerita, pengen titip salam, ataupun pengen titip lagu, boleh banget nih buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Nah, sembari menunggu jam 9, Dipa bakalan puterin dulu beberapa lagu dari requestannya teman-teman yang udah gabung di live TikToknya Pro 2 Pontianak malam hari ini ya. Abis ini ada lagu Sausin dengan You're Not Alone nih teman Pro 2. Nah, nanti abis ini Dipa bakalan kembali lagi menemani kamu. Jadi stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma membantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

0: Kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RRI Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: RR Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. 101,8 FM Brodo Pontianak, teman terbaik kamu. Nah, sekarang udah di jam 9 lewat 4 menit teman Brodo. Waktunya kita masuk ke Deep Talk. Jadi buat teman-teman Brodo yang pengen curhat, pengen cerita, pengen sharing titip salam ataupun pengen titip lagu, boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagram @brodopnk dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Nah, malam hari ini aku pengen ngebahas atau ngomongin satu hal yang aneh dalam salah satu fase kehidupan, yaitu fase setelah putus alias life after breakup nih teman Brodo. Nah, ini bukan lagi soal gimana caranya kita mempertahankan hubungan, tapi sekarang kita harus belajar lagi gimana caranya menjalani hari-hari tanpa orang yang biasanya ada di samping kita. Ya, sesimpel kayak bangun tidur tuh udah enggak ada lagi yang ngechat gitu kan, mau cerita sesuatu tiba-tiba sadar kalau kita udah gak punya tempat cerita yang sama lagi. Dan yang paling aneh adalah hidup tuh tetap jalan kayak biasa teman Brodo. Orang-orang tetap bekerja, tetap kuliah, tetap nongkrong, tetap ketawa, sementara kita tuh masih sibuk ngeberesin sesuatu yang sebenarnya gak kelihatan tuh teman Brodo. Nah, hari-hari pertama setelah putus biasanya tuh emang yang paling berantakan sih teman Brodo ya. Hal kecil aja tuh bisa tiba-tiba ngingetin kita sama doi, lagu tertentu, tempat tertentu, jam-jam tertentu, bahkan notifikasi HP aja bisa bikin kita berharap, ah kayaknya ini dari dia deh gitu. Padahal sebenarnya bukan teman Brodo. Dan di fase ini gak apa-apa kok kalau kita belum langsung bisa baik-baik aja. Gak semua luka tuh harus buru-buru selesai. Kadang yang kita butuh itu cuma waktu untuk terbiasa dengan keadaan yang baru. Nah, kalau misalnya kamu lagi mengalami atau lagi menjalani life after break up, gak usah buru-buru teman Brodo. Nikmati sedihnya, nikmati lukanya, sampai nanti ada fase atau ada momen dimana kayak kamu ngerasa, wow ternyata dulu aku seterluka itu ya, tapi sekarang kayaknya biasa aja. Nah, mungkin kamu udah di fase yang berdamai itu teman Brodo. Anyway, ada yang gabung malam hari ini nih teman Brodo. Dari nomor 0896356 sekian. Assalamualaikum Bang, ini Akbar di Ayani 2. Mau request lagunya Sheila on 7, film favorit. Salamnya buat keluarga di rumah aja, buat Abang terima kasih banyak. Sama-sama Bang Akbar ya. Abis ini langsung nih kita puterin lagu Sheila on 7, film favorit. Salam katanya buat keluarga yang ada di rumah. Oke, buat keluarganya Bang Akbar ya, dapat salam nih dari beliau. Nah, nanti abis ini langsung aja kita puterin. Barangkali keluarganya lagi dengerin ya malam hari ini. Boleh banget buat gabung nih teman Brodo. Nah, nanti abis ini Dipa bakalan balik lagi deh menemani kamu masih di Deep Talk sampai jam 11 malam. So, buat kamu semua jangan kemana-mana. Stay tune terus di 101,8 FM Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Masih barengan di Parevanda di Deep Talk sampai jam 11 malam nanti teman Perdua. Kita masih ngebahas tentang life after break up nih teman Perdua. Nah sebenarnya teman Perdua, kalau kita menjalani life after break up tuh pasti ada kebiasaan-kebiasaan yang hilang. Nah yang kita kangenin kadang tuh bukan orangnya, tapi kebiasaannya teman Perdua. Dulu mungkin ada nih yang selalu nanyain, eh kamu udah makan belum? Makan apa tadi? Eh mau makan apa hari ini? Atau mungkin ada kayak ya sebelum tidur ada yang kita ceritain gitu kan. Tadi hari ini aku gini, bertukar cerita dah tuh. Atau mungkin ada orang yang kita tuju gitu ya, kalau kita dapat kabar baik teman Perdua. Dan sekarang semuanya kayak harus hilang begitu aja. Makanya setelah break up kita tuh sering bingung, sebenarnya kita nih apa sih, kangen dia kah, atau kita kangen sama kebiasaan-kebiasaan kecil yang pernah kita lakukan dulu teman Perdua. Selain itu, kalau kangen sama momennya, ya udah pasti sih teman Perdua ya. Ada juga nih kalau kita refleks kayak ngebuka chat dari seseorang dan ternyata kita sadar kalau ternyata notif itu tuh bukan dari orang yang kita tunggu gitu teman Perdua. Mau kita kirim sesuatu, mau typing sesuatu tapi mikir 2-3 kali gitu kan. Akhirnya ya cuma lihat layar HP doang, buka tutup menu. Kalau kamu pernah lagi atau mungkin lagi berada di fase ini teman Perdua ya, kamu enggak sendirian. Pasti teman-teman yang lain juga banyak nih. Karena kehilangan seseorang juga berarti kita kehilangan rutinitas yang selama ini kita anggap biasa. Dan memang pada dasarnya kita tuh baru akan merasakan kehilangan atau merasakan sesuatu itu penting setelah hal tersebut udah gak ada lagi teman Perdua. Makanya mungkin buat kamu yang masih menikmati momen kamu ya kan, hargai setiap momennya. Karena kalau udah hilang atau udah gak ada lagi, yang ada tuh cuman kenangan doang ya. Cuma bisa dikenang-kenang aja gitu kan, bisa di apa, tersimpan dalam memori. Ya begitulah ya. Ada yang nyimpan memorinya lewat lagu, ada yang lewat jalan, ada yang lewat makanan barangkali. Nah kalau kamu kira-kira gimana nih teman Perdua, apakah ada yang lagi di fase life after break up atau mungkin udah lewat fasenya? Boleh banget nih buat cerita-cerita barengan Dipa di malam hari ini ya. Langsung aja ke WhatsApp di nomor 0811-5701-018 atau silakan DM ke Instagram @perdua_pnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: truth? Do you only love me 'cause you have to?
1: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
2: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
1: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
3: Oh no.
1: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut. Bahkan bikin penyakit gusi.
2: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
1: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
2: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

The 1975 dengan About You, teman perlu baru aja diputerin di ruang dengar kamu malam hari ini. Dan kamu masih bersama Dipa Revanda di Deep Talk sampai jam 11 malam, teman perlu dua. Tadi kita masih ngebahas tentang life after break up WD. Nah, salah satu jebakan setelah break up tuh adalah stalking, teman perlu dua. Mungkin niat awalnya aku pengen lihat story deh, tapi 5 menit kemudian buka Instagram, buka TikTok, buka WhatsApp, buka wah yang lain-lainnya juga dibuka tuh, teman perlu dua ya, bukan cuma akun dia. Akun teman-temannya juga dicek satu-satu. Lanjut kita cari tahu nih dia sekarang lagi di mana gitu kan. Padahal selesai stalking yang ada tuh malah makin banyak pertanyaan. Dia baik-baik aja enggak ya? Dia udah punya orang baru. Emang kok dia bisa sebahagia itu sih? Kadang tuh kita memang harus belajar satu hal, teman perlu dua, belajar untuk tidak harus tahu semua hal. Nah, itu tuh kita harus belajar itu, teman perlu dua, apalagi kalau lagi mengalami life after break up. Nah, selain itu ada juga nih orang-orang yang setelah putus itu bisa kelihatan baik-baik aja. Besoknya udah bisa nongkrong, bisa ketawa-ketawa, upload story. Ya, mungkin ada juga nih dari kita yang masih berusaha untuk melewati hari. Tapi jangan langsung kita ngerasa kalah ya, teman-teman berdua. Karena setiap orang punya cara dan waktu yang berbeda untuk memproses luka yang lagi mereka rasakan. Ada yang bisa cepat untuk nerima, ada yang butuh berbulan-bulan, ada yang bahkan bertahun-tahun, teman perlu. Tapi yang paling penting itu bukan siapa yang paling cepat buat move on, tapi siapa yang pada akhirnya itu bisa kembali menjalani hidupnya dengan rasa tenang, teman perlu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Padi, semua tak sama. Baru aja kita puterin di ruang dengar kamu malam hari ini. Dan kamu masih bersama Dipa Revanda di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Kita masih di Deep Talk juga ngebahas life after breakup, teman pro 2. Nah, kadang nih ya, kalau kita udah pacaran terlalu lama, kita tuh sering banget lupa sama diri kita sendiri, teman pro 2. Mungkin dulu kita punya hobi yang rutin banget kita lakuin, tapi tiba-tiba terhenti begitu aja. Ada teman-teman yang tiba-tiba jarang bertemu karena mungkin bukan masuk dalam skala prioritas waktu kita. Atau yang paling ini deh, paling gampang ya, waktu buat diri kita sendiri tuh hampir nggak ada, teman pro 2. Nah, setelah break up, mungkin ini waktunya untuk kita lebih kenal lagi sama diri kita sendiri. Sebenarnya apa sih yang kita suka, sebenarnya selama ini apa sih yang kita mau gitu kan, atau apa nih yang bikin kita bahagia sebelum kita berada dalam satu hubungan tertentu. Mungkin break up itu bukan cuma soal kehilangan seseorang, teman pro 2, tapi itu juga salah satu kesempatan buat kita menemukan diri kita sendiri lagi yang mungkin kemarin-kemarin tuh sempat hilang entah kemana. Wede. Nah, untungnya teman pro 2 ada teman-teman yang mungkin gak punya solusi. Nah, siapa nih yang punya teman tapi temannya tuh ada aja gitu kan, tapi yang gak ngasih solusi, tapi hadir gitu ya. Nah, buat kamu yang masih punya teman seperti itu, bersyukur banget nih teman pro 2. Nah, tapi mau dengerin cerita kita sampai berkali-kali, iya, itu adalah salah satu apa ya, rezeki kali ya teman pro 2. Iya, teman yang selalu hadir gitu kan, yang enggak pernah ngejudge kita, yang selalu siap sedia nge-backup kita, itu adalah rezeki teman pro 2. Nah, makanya kadang tuh kita kalau lagi life after breakup ya, gak perlu nasihat yang panjang banget teman pro 2. Tapi kita tuh kadang cuma butuh seseorang yang tetap ada, bahkan ketika kita lagi gak baik-baik aja. Ibarat kata tuh kita butuh emergency call, kayak ya ketika kita lagi tantrum atau lagi relapse. Nah, itu teman pro 2, sering banget kalau life after breakup tuh sering relapse moment. Nah, kita tuh harus ada satu orang yang bisa kita hubungi, yang memang standby ya gitu kan, kayak oke, kamu kenapa nih lagi gak baik-baik aja, oke sini aku temenin. Ya, dia mungkin gak ngasih solusi tapi hadir teman pro 2. Kadang yang selalu hadir itu jauh lebih berarti kok teman pro 2, ketimbang yang nabar janji-janji manis doang. Anyway, ada Bang Teni yang gabung di sini. Assalamualaikum, selamat malam Bang Dipa Revanda. Mau request lagu dong, Michael Learns to Rock, Complicated Heart atau Sleeping Child. Terima kasih, berat banget pembahasan malam ini Bang. No comment lah, takut bini denger. Oke Bang Teni, nanti kita puterin ya requestannya. Terus ada Kak Lara Purnama Sari juga nih. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Mau request lagu dong, boleh gak? Boleh dong, mau request apa? Typing aja Kak di sini. Let's go lah. Semoga siaran malam Kak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin, amin, amin, amin, amin. Oke deh, kalau kayak gitu nanti kita puterin ya requestan dari teman-teman berdua. Tapi ada satu lagu nih yang akan lewat di ruang dengar kamu malam hari ini. Ada Kahitna dengan Titik Nadir. Tadi sempat ada yang request juga nih teman berdua. So, nanti Dipa bakalan balik lagi menemani kamu di Deep Talk sampai jam 11 malam. Jadi stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke silent walking. Jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda nih, teman Prodo 2 di Deep Talk. Tadi kita udah puterin satu lagu ya, Medicine Beer dengan Bittersweet, requestan dari Kak Lara Purnamasari yang udah gabung di WhatsApp kita. Kita lanjut lagi nih, teman Prodo 2. Nah, masih seputaran live after break up ya. Nah, setelah terbiasa melakukan banyak hal bersama-sama ya, teman Prodo 2, dan sekarang tiba waktunya untuk melakukan melakukan sendiri. Nah, awalnya emang terasa aneh nih, kayak makan sendiri, nonton sendiri, ataupun pergi ke tempat yang dulu sering banget didatangin berdua. Tapi pelan-pelan kita sadar ternyata sendirian tuh gak selalu berarti kalau kita kesepian, teman Prodo 2. Ada hal-hal yang justru baru bisa kita nikmatin ketika kita gak lagi bergantung pada keberadaan orang lain, teman Prodo 2. Dan yang paling penting adalah setelah putus, ada juga yang langsung mikir kayak, nah aku harus cari penggantinya nih biar bisa cepat move on. Padahal teman Prodo 2, hubungan yang baru tuh gak selalu menyembuhkan hubungan yang lama. Tuh, catat tuh teman Prodo 2. Jangan menjadikan orang lain sebagai tempat untuk melupakan seseorang. Karena orang baru itu juga punya perasaan. Kasih waktu buat diri kamu sendiri untuk berdamai dengan luka kamu, berdamai dengan hal-hal yang mungkin udah terjadi belakangan ini, sampai akhirnya kita tuh udah ngerasa siap untuk kenal sama seseorang. Tapi bukan karena kita pengen menggantikan masa lalu, tapi karena memang kita udah waktunya untuk memulai sesuatu yang baru, teman Prodo 2. Ingat tuh ya, jangan cari pengganti supaya bisa ngelupain yang lalu. Waduh, kesian nih orang barunya, teman Prodo 2.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sudah hampir jam 11 malam ya, dan sepertinya Dipa Revanda harus pamit dari ruang dengar kamu. Nah, thank you banget buat kamu yang udah dengerin Dipa dari jam 8 malam tadi. Tapi tenang, habis ini bakalan ada jazz music yang akan menemani kamu sampai tutup siaran nanti, teman Pro 2. Kalau kayak gitu, Dipa Revanda pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi besok di sore ceria, dan selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali.

Besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Salut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: That's right.

Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Eh serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Eh jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Eh, tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yay, 101.8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Erna tentunya menemani kamu di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Gimana kabar kamu di hari Selasa ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat semua ya teman Pro 2 ya. Walaupun katanya tadi ada sempat hujan sebentar, terus juga kemarin juga sempat hujan yang lumayan lama ya, ada guntur petirnya juga teman Redo ya. Tapi ternyata di pagi hari ini kita masih belum bisa menikmati langit biru teman Redo ya, masih kuning ya. Agak kaget, dan terus juga tadi di perjalanan tuh rasanya kagak pedih gitu ya mata ya teman Redo ya. Jangan lupa pakai masker juga mungkin teman Redo, yang lebih proper lagi gitu kan ya, jangan lupa pakai kacamata teman Radio yang berkendaraan roda 2 gitu. Barangkali ada yang terbang-terbang masuk ke mata, agak-agak pedih teman Radio ya, agak sakit sih ya. Jadi sebaiknya prepare banget gitu kan, apalagi kamu yang punya aktivitas di luar ruangan. Oke, menyapa dulu nih teman Radio, beberapa teman Radio sudah bergabung di pagi hari ini. Sudah ada Bang Teni ya, pagi-pagi udah gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Kak WP, pagi Bang Teni. Hujan gerimis, rintik-rintik kecil tadi pas saya turun kerja selesai jam sholat subuh tadi. Iya benar. Salam buat Kak Dewi Tantrai, Bang Rizal, Kak Mariam, Dinda, Nuri, Salsa, Bang Black katanya. Oke, terima kasih Bang Teni sudah bergabung ya. Ada Dinda juga teman radio bergabung di pagi hari ini, menyapa pagi hari ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat, amin. Salamnya buat teman Pradu aja, makasih. Oke deh, ini udah dipuren kata Bang Tini, tak ada hujan makin kuat asap. Aduh ya, rasanya yang pengen benar-benar tarik nafas yang lega, atau yang kayak kapan ya selesainya ya, rasanya pengen kayak gitu sih teman Pre 2 ya. Semoga segera berakhir deh, semoga hanya minggu-minggu ini yang jadi minggu-minggu asap ya. Minggu berikutnya semoga udah bisa benar-benar lihat matahari gitu kan, terus juga bukan brand ya, matahari pagi teman Pre 2, langit biru, terus di malam harinya kita bisa lihat dengan jelas bintang-bintang dan bulan ya. Oke, nanti aku bakal balik lagi buat nemenin kamu teman Pre 2 ya. Jadi buat kamu nanti yang mau request-request lagu, bisa ya jam 7 nanti bakal langsung aku putarin teman Pre 2 lagu-lagu favoritnya kamu. Requestan kamu lagu Indonesia bisa, lagu mancanegara juga bisa tentunya. Juga ada nanti informasi-informasi menarik buat nemenin kamu di pagi hari ini.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
2: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
1: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
2: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
1: Iya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
2: Andi. Ngeyel terus.
3: 1 week later.
1: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
2: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
1: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
2: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya?
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Pernah nggak sih kamu berpikir kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini